0: Okanak antios nak nakuera bila isli komon lito kes cakap mingkil ciruli hun kamu kain kabiak lebih raja leh saya ben kuingkanin puktesi.
1: Ariel líquido concentrado.
0: Antios cakap mingkil sejulah hil cokareto keran sejulah hun kapala jala wakik bacik ban nakulak sali serak balik kak angkeh.